Okan sekal jo cicikli wana lak jo ko cibek kuak laku kasar skasba. Liko ko wana lele. Oh jin ko manes. Sawa dito alegre. Masalit o nakshenong si. Likutan. Abanan ko manes. O nga che mante sila kawayos kakasikutan. Solok sa kawano likungkutan na enak na el sa klisip o ka masere ka dyan nun na kauliyaw siya ke. Manakani lilis mets e uling kaus. Ang sakalis mets e uling na repok na kyogin ni sumenggil ni gaspas o kamalihap. Aran na kutun mo dyan si mets e uling kaus. O ka na kawadoming o to karam peteng. Go che kawingil kawaku masalah chul jana kawingil sai chol he chokere che khunile slag fetting loring kwangko nakakots lise kachon nakakots akwili sel kachol nakakes ka sel kachon nakasiru le kakaus kama nakache na balik akreru na kwansa li siap jok si chak jok si ok akse ok bajal akse ok utkuan lao komones menjali jalan aku kita siangka cingkan kana web ru menjalukan ya kama isi biak di pari kuen bijak kana wakru gelak cius menjal nak negeok cising cina de tali nak ak akuan karu negera cian menjal utahan sekal komones hukan aku ak eksi menjal Marika nak sesena balaki cekai beli kana kacukwa mayar keikutan jabanan akuan joko cihatin aku joko cisyon kasihku kasihku abanan kunci klikomo nasya cekaran marikuan kilakon makuan hari nakwa kaya tiko rasong jen mateka nakwa mcintu karu takakale rin aktara kekang abanan rubelak na tekatao takagere kawajorje hagan tokaran San Pedro Kachak que como se dice en chino y en Javier.

0: joke beli kesik gere nak tesaka anis kuni li she di tul ning ke stok li tul ning ke ske utaan le ning ke ske cek cok cok kuai cek banyak res pas pali ku tanan ne malak li ciaban jal manchen enak engka nasi sen nak ki kuam ya kli smes e uli sake ku cak manchen nak kuan majan nak kilah li ha otro kal na chi kokal da chi kyo chi kema abana kilak chen lok la khishimote a chi stona li tul ning ge sna kyo chi li tul ning ge ske ko ni lo ara na chalo li abanan ke ske re ta li che gel kristian kaputan na ke spaso karu ka karu ka ma karu ka palti abanan ne kyo chi paso li che gel kristian chakre li kutana abanan chen nak nak choke chi kosla china le bak pukaput kar ule kapal til kau nak silak le kalok la kishim nak kake kalok la kishim aban chako nak sarep le okin ke okchimat kek ke okchimat kek ne ke atinak manche kel kristian saib le kutan salishmat ne ke ri Karo karus jalal kaut nak ingka jo ci kuang li lok lak jeng u kau nak silah li lok lak isin abana ni ge jere nak kon les te tu tu beri o te tiki te tiki ske wali lok ma je sesak se chol par na chal li ru li nak ke saka u te okan ke os kawre sing ki li lok lak ma ke Kau cik ku bangkil, karu kau kecik kekri. Kulah kau ke, cik kau lek, kau kecik akbak. O salik akbak nengke spas, nengke cokin ceru liha kau banyak. Apa nane? Timil ke abik, o timil ke kute ceru. Kone ge sie le ta che ke Christian chen sale o ti na kwe sa re ka ri bian haro bli jo ke dis ka le sin ki li lok la ho so ke ko te chi ru na ki te li li cho sha chi ru ge o tan ke sri la ran sa kholom li su re ka wa kal ba li chen ba ja ke ri na ki te li man li cho sha Utsa li cho sha ke kute chiru li kai shpono li ishim. Kwaye bi li ikyak, aban la es shakwi kwan ere ng ange pas. Champu dru ting ere kwi ng ange pas yuse. Anak kwa nak choke shpa paswal kwaye. Kwaye li sakishim, kwaye li anishim, kwaye li kakishim, kwaye li kakishim. Anak kwan ting ere japan tera teril manjar met etana anak sekere tanak haan sakal din ke chana kwa lais manjar aut kholti ka ka kwere na te ke sa ah dis ponol chandus alis anak mo ko junta kwich kus ke rila koye li chekel kristian mo ko kwan ke ta kache ka lan ne bar ki din a khe li cho ko che balak sa skale bale kon kon wan cha ke ban ke ko te chi u ta ran ke ok si se ra ki ko na ke ok chal chal la ki kache a kli ka ki che li ka ki ishi kache a klao mo ko sakta li ka ki kel man ja mo ko lota extraterrestre chengel ta kasla na ti man la o kon po ya nam kak li kakik el kak li nak yo krele kacu am li hali nap ek sale katibel kak maja nak ngak ere ta nak na hao li kakik el karo nak awano tik sakpe sino cina pucho maja kau ano makwa cik li kakik el udilok lak isi makwaye aan di kak re tali nak sale kawake li kasululel nah maniki kumanish Maja. Ut moko kakta kuyan, likini lok lak isim kak. Maja. Retalil nak na el chakle kawasa e kak kak moko moko. Maja. Kunchik li lok lak kutana ike chak. Ut karun kachelaw, ah, na uslikutan ili kawasak eh. Na syor at kakarilo bahal jeng gomo niya. Jaban ko na kacie jenjan aku yang kacie jadi selekakutan malah kelekak angkel maja. Kacie kelaung gok angkelak ni saya kenak to angkelak kuak saki onal reli kutan maja. Maja malik kuak so kuak saki soel kuale pecahan so kuipor to kuak onal malah kuak di so kuak onal to sakai onak kuak saki onal maja. Kuang kondis tiklaki kuak kuang kondis tiklaki maja. Utrokan aku yang maja. Sari kacuam lo, jilok lah isim ka kereta lili cuam lina kwak licak, lina elcak, liso sa keu, lina ok cibek, wajal. Ut jilok lah isim kek, wajal. Reta lil, nak lao, uskata kwa siki, uskalukta siki, uli katibel narah hilang, wajal. Banak kama, nakacay na basut, wajal. Lispano ki, lispawang ki, li... Kawajos, tara kakwi nak tanaw rok singkil lakulul banyas. Manakwa nak chokos kam singkil kaya ay chanya nak talak chisoni ligonal makaj kakti kayoko choko. Utingkang kakire tal na krikatibe rakaki li hilang. Manakanak inak eh chakli oking dinaktaka na si ilang dinaktaki akul banyas. Utire tali niloklak. Ete sim le talin nak nacal kong okin nacal kong ikonal barpila tercenakwar majal tahaki akwi lakona ut muka kata kwi likinaan majal kemang kace lao na basut lao muka sak muka anisot majal lisna ku cena moy moy cisa cak majal lekismal cena ek moy moy majal utrokan nang kace cak le kace kelgesian Naklis kat baliw, so makuha resyo. Acik lekulul lao, kama nang kache, manaklikulul, and chan-chan da kwe kache at sakrobelak. Kwila at sa taho ni Chakel, makuha sa manakseske ni Chakel. Laat sa sikla Chakel. Laat sa sikla unak Chakel. Manya. Aud lao, kama nang kache, jal kama nang kache, nakakrisingkil, Nakuk aku istilah kerana kacahel, ud nak kasih awal sesuatu kalan cekaskis. Usta lau ak pawanel maja. Usta kemana kace, nak kacah lop berarti nius, nak kacah kemain, lain sekal. Nak wangkona nak lau ak pical, nak kabalaki le kakau sirisli nak kakosla. Sebab nak cis punilus, kau nak kacah kacah tarin joko di balik kais punolok lah kisim. Ules teje kue komunis. Papan mo ko chalta tip-tip at kwan isin kwaye arin pandes de kawa Jorge Aran Ostua bayan kiste koska na kwaye e nak laes de katonak lecha na usukak kultika kere nak te kesa ah nak kwan ilok lak isin retalil takik eli hali na ikasin nila kapoya namil retalil juam retalil lischo lakit sa kunikutan kawasa e Aun nak sesal mah, ku agam angesti abi kesiman jo malakan dari maus. Ku ayah di lok lah kesim, nak kacak di lok lah kesim, nak kacak nak kele kan cina, eli kuat, nak eli kuat cingore bajar, nak kuat retali lah kui, nak nukuhut kena hilang salik okin, cina ek moy moy bayak li kesmal salis naku bajar. Awanan kongke bahku lekas kesin moy iskwing li na kache benda. Utaran kucik naok li na kache na ke ilapachi ustakal hun siro saru cico jahil. Awanan kache kongke blak saki kwing, kongke blak anikwing, kongke blak moy iskwing maja. Ut kongke lak kaki kwing maja. Awanan Kho nang kache sa sutam malok lak ruji chochay. Jaban sa lika sutam lao. Majal. Lina katawru. Aan li lok lak etali. Lina skam sakay li lok lak isi. Mutho nang kache. Li serak. Lini kes kawres. Lini kes chichak. Li kanachi ni kawachi. Mukulenta. Sakal chal. Sakal koko. Manako jogo siwal kwitarak tiki. tok anak kwan u cirisik na kayaran sa di Kalwaryo. Kikwan na balciak barkin ingge cali kuman ingge skana li lok lakhal kamain o tara na kib aman hun li krus. Li krus ka. Maran ingge ok li shim li ka. Na keman di ek shim, na keman isa ke shim o di an shim o di. Aran, anak kwan kacik na kwil manjar sa shkawanak. Jala wakwin na kasach manjar. Pwede chabil ka uslin na kwaklesin rede ketalil ho akerchi. Aba na negosik sa rika ilawal kasal sok itchake uchokos ako versing gina.
1: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
2: El radiosistema de estaciones de Zululán, nuestra misión es contribuir a la construcción del reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezulutlán Estéreo, en 103.9 FM, con programación en español. Y Estéreo Gerardi, con programación en los idiomas quechí, achí y pocomchí, en 107.9. De esta manera llegamos cada vez más a muchos hogares, llevando entre

makan sekalbi komone syabanan joko sik balik kasonak wireli kamari makwayele kasetonin song jenik komon kecekonak keran kwaye.

Kau likai pa'a cina usana bima. Likai pa'a ya rani kere injeske liak kakishim, liak ekishim, lisakishim, ulik anishim. Utkwana kwa yesa liak katiwam konish maja. La transparencia chingore. Naklat, tik, nakaw anulak angel. Aja ke lat lah tak sat kuat sabanu lah kan ke transparen seti kenalan kan aja je rele ik santilal jengge kata cek el kristian ti kilal justicia maya paz maya lanan uli anisik aban kong kace kona kuan li ti kilal li usilal maya kuan nak kuilis kona linak. Kau aku ya butat ek sakku cici cabil cici cok tiga. Ajak sekam konak kilat konak li cabil Kristian. Ajak lain si nauru na balik komon mani kecik kuan karus es kana. Alan sari kalwari kuan li okop li kerau li kamenak Manuel onak kuan ni sa onak aje. Anjir sa kau Manuel. Jangan aku doa so manun rek cawan aku ni kau si kisah. Kapan aku kau hermanda kau aku ya kerja. Pantes sila tawa tu nak kira nak kuan ni kep sama dia. Nak mal nak mal ya sila nak sekena boleh. Ulah kalah mana kawa bit pan mari cina suk kake jawan kuang kerut teka cina kau deka. Singgulak seleb di kalebal utuh hek ucik cina cina ulani ut saun cordil balik pria kacegel Kristian di toh kuang ke. Saun cordil balik lah kangsel di toh kuang ke. Kuan mani kecik maja aban hokan ya kabe maja udak goeril sa colak basen col banci tertawa dios kuan lak perek cenggorang kakawila utaran gena ingge tau sali kuil wits majal kadina olah ucap cik tingka ning kuatina ut sali semane sing kuatina sa col banci tertawa dios Francisco kawa kakawila maja.

Ana inishma yech li Dios, ana ini kawak Jesu Cristo, li nasach li shmak li ruchich och, ushakela olibok vilochi tzekankili lok lahkwa a in. Ata kwa mokun kulub dan datok rubu ni mwewa, dapat kibun kulub dan kakorolak kakwa tinu kakirak mokun.

Bukan sekali komponis masaya del sol senusta kacuam kuansa railal. Awanan ko kan sakal genera mingil masaya chol kan ko kumpat biat sa ichol ge chugre kawa Mario Benjamin odlim chana mola maran el trio los instantes chengea los distantes mana kan sakal nge el nge shik biak chibi chan nge shik biak chena mana chis chana kos balis sa ichol e Abanane bantu sakwire kawang mayal Mario Juskana bleka leka chana kape kla bantu sakwe Mario bantu se lakung kabal bantu se reche honiles lakshire peko bantu se Mario jadana chana kwa

Chen, mae arut akal tis wanure amose kakwaye, like kamzinre, like mahe kwandre bliralal chen. Tacha kaino tis artesire halanchik, renak lihokya lihok inal ses panure liralal, hokang kucik tay panukre anchen, mae. Bana klipek, likasukutek lis, an sekali sekatakla malahan sekali nasya kaban re, resilali kuangkik an isya sektana. Kumanes sekal ko kan majali, an sekali sekabano bayan, nak, ulo ni kesu, Eman ciro kru banyak. Abanan serap tesit, makekuat, sas kebalik arus cek, arus rah. Utara nak kece. Sikbal liti kilal, sikbal lituk to kila o silal. Nak nak kece justisya bial. Jesus lo que buscaba era la justicia. El derecho de todos. Por igual, mañan. O kanak sis kamsis wana kaaning ka kacha ke hunsil chen kwanis saklep chiri shab likumon. Mani ni kya khokle likumon nak ni kya ile. Siu siu li li kwang wajas wana kinka. Inka na ilman khok kasut kisin kunak le kas kisin ni kwanis chakhel si khokan. Otukan nak li Jesus hingga gikulak siruan ut kiskirta siye banya. Ucis kuneli kyo cis panung kila hokan nak kesan nama kipa ut kamaki ya kelihatin ni Dios nak pan hal hokil dua hati. Aku ye tanya cening reli karu reli cukup beh kakam sik kawanuk li karu takah lagi. Jawan kisjak kelihatin ut karung ke koslala esing. Karung ni kepan lah es sali nasjeli kes. Karung ni kau selanak tispanu, tispanu lilah ecer deli nakhexen. Karung ni kau selan. Utaran aku cikri nasjeli bacana. Kuirik in cic, set kamsin dikin cic bicik tat kamsiak. Abanan kau cuma nak kau kan nak kul kau mana cuma re ada ingku nang gopo malak mari nak kila kajak pun kau beli kau mohon mari sih anak pika kau nak lekas kisah ini kini sebeli baci maja abanan mari moko moko anta kajak naro re fisikamente jad jaban disbeli baci panundre. Ut kuisteng an usah kuitaril bija kuisteng a kuijas panu mare jalsas ko anak mare le kas kuiteng wan le kyo chinu me abanan na jajan de kuina kuye bayak japan lingka lis panu mare kyo sasik utingka rasteng angkil mare arina kuina sena tok lis ko manis arina kuina timil timil timil timil tokre tal nak nas tokre. Maya luka nak karin sa syalal takal to kwang komanes kabla ku kasar la si kyokes kyokes si kulak sali pelewonal kyokes kyoko kyokin maya sa komonil kunci gile kabis lina syeke at kajukwa

kanta kalbi ko muna siya wanan tes kakana berikin lebih cang si cakwe si nuak wang si nomusisa siala lilok lah domingo ain.